Yesus berfirman bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau.

0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda dapat menghitung berapa banyak apel di atas pohon, tapi siapa yang dapat menghitung apel di dalam satu benih? Demikian pepatah lama berbunyi. Demikian juga dengan pengaruh satu orang. Contohnya Edward Kimball. Kimball adalah seorang guru sekolah minggu yang tidak hanya mendoakan anak laki-laki yang sering gaduh di kelasnya, tetapi juga berusaha untuk memenangkan setiap mereka bagi Tuhan. Bila Kimball pernah merasa ingin menyerah, ia tidak pernah membicarakannya. Namun mengenal sifat manusia seperti apa adanya, pikiran itu pasti pernah menghampirinya lebih dari sekali. Ada satu anak muda yang nampaknya tidak memahami apa itu Injil, sehingga Kimball pergi ke toko sepatu di mana anak laki-laki itu bekerja, dan di ruang belakang ia memperhadapkannya dengan pentingnya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Anak muda itu adalah penginjil Dwight L. Moody, dan pada hari Sabtu itu ia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sepanjang hidupnya, Moody menjamah dua benua bagi Tuhan dengan ribuan orang yang tak terhitung jumlahnya datang beriman kepada Yesus Kristus. Namun kisahnya tidak berakhir di situ, malah sesungguhnya baru saja dimulai. Mendengar khotbah Moody, hati seorang pria lain terjamah bagi Tuhan. Dia adalah Wilbur Chapman, dan Chapman menjadi seorang penginjil yang berkhotbah pada ribuan orang. Pada suatu hari, seorang pemain bola profesional memiliki hari libur dan menghadiri salah satu kebaktian di mana Chapman berkhotbah. Dan disitulah Billy Sunday bertobat. Sunday berhenti dari olahraga baseball dan menjadi bagian dari tim Chapman. Kemudian Chapman menerima tawaran menjadi gembala suatu gereja yang besar, dan Sunday memulai perjalanan penginjilannya sendiri. Apakah Anda mulai memahami mengapa Anda tidak dapat menghitung banyaknya apel dalam satu benih? Di bawah pelayanan Sunday, seorang pria muda lainnya bertobat, dan namanya Mordecai Ham, seorang pria terhormat dan bermartabat, yang menyewa mobil jenazah dan mengendarainya melewati jalan-jalan untuk mempromosikan kebaktian-kebaktian. Ketika Ham datang ke Charlotte, Carolina Utara, seorang pria kurus berambut pirang yang saat itu duduk di bangku SMU bersumpah bahwa ia tidak akan pergi mendengar Ham berkhotbah. Namun, Billy Frank, demikian keluarganya memanggil, akhirnya pergi. Billy Frank, yang akhirnya dikenal dunia sebagai Billy Graham, memutuskan untuk pergi dan melihat apa yang terjadi di sana. Yang terjadi malam itu adalah Billy Graham pergi ke sana dan hatinya terusik dengan apa yang ia dengar. Pada saat ia kembali malam berikutnya, ia meresponi undangan untuk menerima Yesus dan bertobat. Billy Graham telah berkhotbah kepada lebih banyak orang daripada pengkhotbah lainnya yang pernah hidup, termasuk Rasul Paulus. Dan rantai peristiwa yang sangat menarik ini dipicu oleh kepedulian satu guru sekolah minggu terhadap murid-muridnya. Pernahkah Anda tergoda untuk berpikir bahwa apa yang sedang Anda lakukan tidak berarti? Bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan Anda dan tidak ada yang mendengarkan Anda. Entah Anda seorang guru sekolah minggu, seorang pendeta, atau seorang ibu seperti ibu ini yang mengatakan kepada saya terus berusaha memberitahukan tentang Tuhan kepada anak-anak saya, tetapi menurut saya mereka tidak pernah mendengarkan saya. Faktanya adalah Tuhan tidak bergantung pada malaikat-malaikat atau makhluk supernatural untuk memberitakan kabar baik. Ia memakai orang biasa. Dan ketika orang biasa itu setia dalam mengerjakan tugas yang sederhana, maka Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa melalui mereka. Bila nanti Anda tergoda untuk menyerah, ingatlah Edward Kimball yang ketekunan dan kesetiaannya sangat dimuliakan oleh Tuhan. Dunia kita akan sangat berbeda saat ini Bila Edward Kimball tidak menggunakan hari Sabtunya untuk mengejar Dwight Moody muda. Sangat berbeda. Anda dapat menghitung banyaknya apel di atas pohon, tetapi hanya Tuhan yang tahu berapa banyak apel di dalam satu benih. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini. Dan tadi ada satu lagu, Doaku. Tentu ini menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Doaku adalah satu tanda bahwa kita percaya sama Tuhan. Dan tentu dengan berdoa, ini menjadi satu bukti relasi kita dengan Tuhan itu masih hidup dan terus terjaga, sahabat Petra. Doa bukan hanya sekedar meminta atau mengucapkan kata-kata yang ingin kita katakan, tapi doa adalah sebuah relasi yang intim antara kita dengan pencipta kita, Tuhan kita yang sudah berkarya dalam Yesus Kristus. Dan kemarin sahabat Petra juga sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tentu ini menjadi satu kekuatan bagi kita semuanya bahwa Tuhan yang bersama dengan kita adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang terus akan berkarya dalam kehidupan kita. Maka sahabat Petra, nikmati relasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pembacaan kitab suci, atau saat-saat teduh kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah yang menguatkan kita di tengah-tengah kesibukan zaman sekarang ini, sahabat Petra. Karena memang zaman sekarang ini kita dituntut untuk melakukan banyak hal dengan cepat, dengan tepat, dan melakukan lebih banyak lagi. Nah, kalau hidup kita nggak seimbang, bisa juga stres muncul, ya beban juga banyak. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang bisa menjadi tempat kita mengadu, tempat kita juga menaruh kehidupan kita, sehingga kita juga bisa terus terjaga dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah merequest lagu-lagu rohani dalam kehidupan dalam pagi hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan menjadi inspirasi bagi Anda. Beberapa belum kami putarkan, sahabat Petra. Setelah ini akan kami putarkan lagu-lagu request Anda. Ada satu lagu dari Andy Worship, Tak Pernah Berubah.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Mendekat Kepadanya. Sahabat Petra, uang tidak menjamin kebahagiaan. Harta yang melimpah tidak menjamin kebahagiaan. Kalimat-kalimat seperti itu tentu pernah kita dengar. Beberapa dari kita bahkan pernah mengucapkannya. Maksudnya tentu jelas, bahwa orang yang kaya raya pun belum tentu bahagia. Mereka punya segalanya kecuali damai sejahtera. Dengan kata lain, maksud dari kalimat-kalimat yang tadi saya sebutkan adalah menekankan bahwa dalam hidup ini yang paling penting buat dimiliki adalah damai sejahtera. Sahabat Petra, dalam Alkitab ada contoh orang kaya yang punya segalanya termasuk damai sejahtera yang dari Allah. Daud namanya. Sebagai raja, tentu ia sangat kaya. Dia punya hampir segalanya. Tapi di sisi lain, ia juga punya satu hal penting yang harus dimiliki dalam hidupnya, yaitu damai sejahtera. Apa rahasianya? Rahasianya, Daud haus akan Tuhan. Ia mengibaratkan dirinya sebagai rusa dan Tuhan sebagai air. Dalam hidupnya, ia selalu merindukan Tuhan seperti halnya rusa merindukan air. Dan untuk itu, ia enggak segan-segan mencari Tuhan agar dahaganya dipuaskan dan hidupnya juga segar kembali. Sahabat Petra, hidup kita mungkin sekarang sedang mengalami hal yang sama. Gak ada damai sejahtera di dalam hati. Hati dan jiwa kita kosong. Tanda-tanda dari keadaan ini jelas. Misalnya, saat berada di keramaian, tapi kita masih sangat kesepian. Atau kita punya hampir segala yang dibutuhkan dan bahkan diinginkan, tapi tetap aja tidak merasa bahagia. Lalu, apa yang harus dilakukan pada saat-saat seperti ini? Jawabannya yang paling masuk akal adalah mendekat kepada Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur. Ketika kita merasa kekosongan, hati kita membuat hidup kita jadi kering, tanpa kebahagiaan dan damai sejahtera,

0: maka kita perlu mendekat kepada Tuhan, agar Ia juga mendekat kepada kita. Pada saat-saat seperti ini, Dialah air hidup yang kita butuhkan, bukan kesenangan-kesenangan harfiah yang dunia tawarkan. Mengisi kekosongan dengan kesenangan duniawi justru akan membuat hidup kita makin hampa. Namun sebaliknya, kalau kita mengisinya dengan damai sejahtera dari Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kita seharusnya merindukannya. Yakobus 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 45 menit sahabat Petra. Tentu kami juga terus berharap sahabat Petra lancar dalam persiapan untuk beraktivitas. Untuk Anda yang hari ini tidak libur dan akan beraktivitas di luar rumah, kami berharap semuanya lancar. Persiapan yang Anda lakukan juga boleh memantapkan langkah sahabat Petra untuk menyambut aktivitas hari ini di tempat-tempat yang sekarang ini hendak Anda tuju, atau mungkin sudah Anda tuju sekarang ini di jalan kota Yogyakarta. Kami berharap Anda sampai di tempat tujuan dengan selamat dan beraktivitas dalam anugerah Tuhan. Nah, sahabat Petra, bagi Anda yang ingin belanja murah ya, atau luar biasa murah, mana kampus punya promo menarik sahabat Petra yang berlaku tanggal 13 sampai 17 Mei. Jadi hari Rabu kemarin sampai besok Minggu sahabat Petra. Jadi bagi Anda yang hendak belanja murah, Anda bisa datang ke mana kampus terdekat, karena mana kampus sedang ada spesial promo ulang tahun ke-41 mana kampus. Jadi ada promo-promo menarik dari produk-produk pangan, terus kemudian juga ada produk-produk yang lain juga sahabat Petra. Ada misalnya Piatos yang harganya biasanya 9 ribuan menjadi 6 ribuan. Lalu ada produk tisu Montis yang biasanya 19 ribu menjadi 10 ribuan. Dan ada pasta gigi Sensodyne yang biasanya 30 ribuan menjadi 24 ribuan ya. Dan produk-produk yang lain, ada buah-buahan dan juga ada nugget misalnya dari Belfood yang biasanya 43 ribuan menjadi 29 ribuan sahabat Petra. Tentu ini menarik bagi Anda yang ingin belanja dan memenuhi kebutuhan bulanan Anda. Anda bisa datang ke mana kampus terdekat karena ada promo mulai tanggal 13 sampai 17 Mei ini sahabat Petra. Datang di promo spesial tahun ulang tahun mana kampus yang ke-41 sahabat Petra. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk mana kampus yang sudah memberikan kenyamanan belanja bagi masyarakat kota Yogyakarta.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Petra FM.
2: Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih Anda setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai 7.54 ini, sahabat Petra. Tentu kami akan menyertai Anda sampai nanti pukul 8. Dan kami harus pamit, sahabat Petra. Kita besok akan berjumpa kembali di waktu yang sama, tentu saja dengan berkat yang baru dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Pasangan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada berbagai perubahan dan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang muncul, biasanya memiliki hubungan yang kuat dan dapat bertahan lama. Menerima berbagai perubahan yang tidak bisa diramalkan sebelumnya memang tidak mudah. Namun itu diperlukan sikap menerima keadaan, belajar menyesuaikan diri, dan meningkatkan toleransi terhadap berbagai hal baru yang ditemui dalam perjalanan pernikahan. Sikap saling mengerti dan memahami kesulitan masing-masing dalam beradaptasi menumbuhkan rasa kebersamaan saat mencari solusi yang tepat dalam menyelaraskan hubungan. Terbukalah kepada pasangan. Ungkapkan hal-hal yang mengganjal selama proses penyesuaian diri dengan berbagai perubahan yang muncul. Dan komunikasikan berbagai keinginan dan harapan Anda dengan jelas. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Talang isi alam, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas. Saat air laut pasang, tampak ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembasan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terpirit-pirit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras. Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga, aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam.

0: Padahal masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi. Spirit pagi.
4: Spirit pagi.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar.

besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Jeje, kunan menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, "Kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai." Ada yang menjawab, "Kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang." Kelompok yang lain menjawab, "Kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut." Dan ada pula yang menjawab, "Saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai." Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, "Bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang, berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air, berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat, berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang, berarti kalian lebih mengutamakan keamanan." Bapak senang kalian memiliki alasan masing-masing yang positif dan baik dalam memberi jawaban yang Bapak ajukan. Itu menunjukkan bahwa setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Maka, puyau bakunan, jangan takut pada masalah-masalah yang muncul di hadapan kalian. Asalkan kalian mau berusaha dengan keras, tahu dengan jelas target yang hendak dicapai, pasti tujuan kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah, dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif, serta keberanian kita menghadapi semua itu. Tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan Sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
4: FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-6020-24567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
9: Spirit Pagi.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT/RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Cerita Museum Sasmitaloko Pangsar Jenderal Sudirman yang menyimpan koleksi-koleksi pribadi Jenderal Sudirman. Menarik kan? Nah, gini nih, Museum Sasmitaloko Jenderal Sudirman ini merupakan museum milik TNI Angkatan Darat yang terletak di Jalan Bintang

atau tepatnya sebelah barat daya Kadipaten Puro Pakualaman. Museum ini lebih mengkhususkan diri pada koleksi-koleksi Panglima Besar Jenderal Sudirman semasa perjuangan revolusi. Status museum adalah museum pemerintah, sedangkan jenis museum adalah museum khusus. Gedung Museum Sasmitaloko Pangsar Jenderal Sudirman dahulu adalah bekas kediaman Mr. Wihen, ya, seorang pejabat keuangan Puro Pakualaman pada masa pemerintahan Paku Alam ke-8. Di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai koleksi, di antaranya tandu yang pernah dipakai Jenderal Sudirman tuh ketika memimpin perang gerilya. Kemudian di sana ada patung perunggu, ada senjata-senjata, peralatan militer, beberapa pakaian seragam, dan mebel-mebel juga barang-barang

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Lagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: ini Top Insur. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Kata-kata yang benar belum tentu enak didengar. Kata-kata yang enak didengar belum tentu benar. Ya, dan memang kita sebagai manusia memiliki kecenderungan suka dengan kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang manis, kata-kata yang menyenangkan, walaupun belum tentu kata-kata itu benar, ya. Tapi kita senang dong dengan pujian, dengan penghargaan atau sanjungan. Walaupun sekali lagi belum tentu kata-kata itu benar. Mungkin kata-kata itu diucapkan oleh orang sekedar untuk membuat kita senang. Sementara kita kadang-kadang juga punya kecenderungan tidak terlalu suka dengan kata-kata yang benar, tapi di telinga kurang enak, ya, kritik, ya, kemudian atau bahkan mungkin yang lebih agak tinggi lagi kadarnya, kritik keras atau keluhan atau teriakan atau apapun juga, tapi barangkali kata-kata itu justru mengandung kebenaran. Namun kadang-kadang sebagai manusia kita merasa tidak mau menerima hal tersebut, ya. Nah, dalam konteks bisnis, saya selalu bercerita kepada teman-teman bahwa kalau kita mendengar kata-kata yang tidak enak di telinga, ya, tidak enak didengar tadi, tapi itu mengandung kebenaran, tentu seharusnya kita berterima kasih. Sebab begini, kalau customer kita, pelanggan kita itu masih mau memberikan kata-kata, feedback, masukan, apapun juga bentuknya, yang walaupun di telinga tidak enak didengar, tapi kalau mereka masih mau memberikan, artinya mereka masih mau berbisnis dengan kita, mereka masih mau peduli, mereka masih mau menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau mereka sudah diam, tidak ada feedback, tidak apapun juga, sangat mungkin mereka hanya diam-diam dan langsung pergi, sehingga Anda tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki diri, meneruskan hubungan untuk kelanjutan bisnis tersebut. Ya, jadi kita justru harus berterima kasih terhadap orang-orang yang mau memberikan masukan tersebut, kata-kata yang di telinga barangkali tidak enak didengar tadi. Nah, dalam konteks pengembangan pribadi, salah satu guru, ya, pernah berkata bahwa orang yang brengsek, ya, digunakan kata-kata yang sangat ekstrim, ya, orang yang brengsek adalah guru sejati. Jadi kalau kita menemui orang yang dalam tanda kutip kita sebut brengsek tadi, yang kata-katanya tidak enak, perilakunya tidak enak, sesungguhnya itu adalah guru sejati kita. Karena dialah yang memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh, berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih pintar, lebih mampu memahami orang lain, dan lebih mampu mengendalikan diri kita sendiri. Nah, itulah sharing saya hari ini. Dari saya, Agus Zegno, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga. Boda
1: Bob Kri 2. Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
0: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Nana dan kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Nenan dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.
3: Spirit pagi.

0: memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, tahukah Anda penemuan terbesar di abad ini? Ya, benar. Ya, handphone atau smartphone, ya, smartphone. Smartphone adalah sebuah breakthrough yang luar biasa yang merubah gaya hidup, lifestyle, perilaku, ya, behavior dari orang sedunia. Betapa tidak, zaman dulu kalau kita mau mengirim uang, ya, kita harus melakukan dengan proses yang panjang, datang ke bank, isi formulir, antri, baru kemudian teller akan mengisi, ya, di dalam komputernya dia, dan baru kemudian uang terkirim. Dan penerima uang pun belum tentu bisa menerima dengan segera. Namun sekarang dengan smartphone, dengan m-banking yang ada di handphone tersebut, kita cukup tap, dan dalam hitungan detik uang tersebut sudah bisa langsung masuk ke rekening relasi atau teman kita, dan dia langsung bisa cek juga. Sangat cepat, ya. Hal yang sama juga dalam dunia fotografi. Kalau dulu kita mau lihat hasil foto kita, kita harus memproses filmnya, kemudian kita harus tunggu dicetak, dan itu butuh waktu yang lama, bisa sehari, bisa dua hari, bahkan bisa lebih. Nah, ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa, ya, smartphone ini, karena merubah semuanya dari yang begitu lama menjadi begitu cepat. Dan pada saat yang sama, smartphone ini membuat orang-orang yang di tempat yang jauh itu bisa terasa dekat. Ya, kita bisa melihat wajahnya dengan video call, kita bisa berkomunikasi secara rutin, ya, baik dengan voice call atau video call. Jadi orang-orang yang jauh itu bisa terasa dekat, ya, apakah itu pembicaraan langsung atau melalui grup, semuanya bisa dilakukan. Tetapi ironisnya, ya, smartphone ini juga bisa membuat orang yang berada dekat dengan kita justru terasa jauh. Betapa tidak, kalau kita terbiasa misalnya di rumah, dalam satu ruangan, dengan kakak, adik, ayah, ibu, suami, istri, ya, kita dalam satu ruangan, tetapi kita sibuk dengan smartphone kita, dengan komunikasi di dalam dunia maya melalui smartphone kita, bukankah itu membuat orang yang di dekat kita menjadi terasa jauh? Ya, tentu ini yang perlu harus kita hindarkan. Semoga kita bisa menggunakan smartphone dengan lebih bijaksana, agar orang yang kita cintai, orang-orang yang berada dekat dengan kita secara fisik, betul-betul dekat di hati kita juga. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.9 Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA, ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
4: Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Para kekasih, satu ayat yang istimewa, terkenal sekali, kita akan buka dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9, para kekasih. 1:2. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Saudara, lihat. Jadi apa yang disediakan, yang istimewa, yang belum saudara lihat. Kalau saudara sudah lihat, saudara, maka saudara bisa berpikir untuk mendapatkannya. Ini saudara belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah muncul dalam hati saudara. Adalah sesuatu yang bukan hanya misterius, tetapi sesuatu yang great, yang spektakuler, yang dahsyat, yang luar biasa. Itu yang belum muncul dalam pikiran dan hati saudara. Bisa nangkap ayat ini? Jadi apa yang disediakan Tuhan, disiapkan Tuhan, sudah disediakan. Katakan, sudah disediakan oleh Tuhan bagi saya. Bila mana saya mengasihinya. Saudara, ya, mengasihi dan kegiatan itu beda. Saudara boleh aktif di gereja ini, di gereja manapun, tetapi saudara tidak mengasihi Tuhan, nol sama sekali. Tidak ada harga, hampa apa yang saudara kerjakan. Percuma. Saudara, mengasihi Tuhan berarti saudara sungguh harus total kepadanya. Saudara memang mengasihinya sampai saudara mati, dan itu cinta saudara membawa saudara masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, tapi kalau orang hanya giat saja melayani Tuhan, rajin, setia, penuh dengan pengorbanan, tapi tidak ada cinta, surat Korintus mengatakan, kamu seperti gong yang berbunyi nyaring. Saudara tahu gong ya, pada peresmian, kalau pada peresmian itu dalam satu gedung, lalu presiden atau menteri pakai sirene atau pakai gong. Ya kalau sirene menakutkan, malah lari semua. Pakai gong. Para kekasih, perhatikan. Jadi kamu seperti gong yang saudara tadi katakan itu loh. Gong, ya. Nah, jadi kamu itu cuma satu lempengan baja ataupun tembaga atau kuningan yang dilekuk, yang ditempa lekuk dan dipukul gong yang berbunyi nyaring. Karena kamu cuma di mulut aja, di kegiatan aja. Kamu tidak betul-betul mencintai Tuhan. Kamu seperti gong yang berbunyi nyaring. Paulus mengatakan, sekalipun aku menyerahkan diriku dibakar. Jadi Paulus bakar. Tidak digoreng. Tapi jadi Paulus bakar. Sekalipun aku menyerahkan diriku dibakar untuk Tuhan, aku seperti gong yang berbunyi. Karena aku tidak mengasihi Tuhan. Sudah mengerti? Jadi orang harus berbakti dan melayani dengan cinta kepada Tuhan. Barang siapa mencintainya, barulah, katakan, bila mencintai kepada Tuhan Yesus, barulah hal-hal yang spektakuler di luar jangkauan pikiran saya sudah sedia buat saya. Sudah sedia buat saya. Saya tinggal menerima pada waktunya Tuhan. Gratis. Amin. Gimana ada ayat kayak begini dan banyak orang tidak mencintai Tuhan? Kayak apa? ini saya bilang ini orang memang. Terserah Anda. Ya, saudara, kelewatan banget. Ada ayat ini. Tapi dia mau bekerja sendiri untuk bisa dapat. Dia mau berjuang sendiri. Ah, gak usah cinta sama Tuhan deh. Nanti aku malah rugi nanti. Siapa bilang mencintai Tuhan rugi? Ya, saudara, mencintai Tuhan untungnya besar. Sebab Anda dan saya harus. Jangan lupa bahwa apa yang saudara belum pikir lo, saudara. Belum pernah saudara lihat, belum pernah saudara dengar. Belum pernah saudara ada cerita yang ngimpi hal tersebut. Tetapi Tuhan sudah menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan orang yang mencintai Tuhan, dia adalah orang yang diberi kekuatan yang dahsyat oleh Tuhan. Diberikan hikmat akal budi, istimewa kuasa untuk menaklukkan iblis, mengusir setan, menengking setan, saudara, menginjak ular dan kalajengking, saudara, dan merobek mulut-mulut beruang dan singa. Akan diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau saudara mempunyai cinta kepada Tuhan, maka saudara diberi kepercayaan banyak oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, begitu banyak perbuatan mujizat yang belum pernah kami berdua pikirkan. Belum pernah kami lihat. Belum pernah kami dengar. Ini ayat benar-benar terjadi. Bila Anda bisa menerapkan hal tersebut, maka ayat ini akan terjadi. Bagi siapa, bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan, saya harus mengasihi Dia karena pemberian Dia melampaui pikiran saya. Amin. Haleluya. Jadi orang yang mengasihinya adalah orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan kemegahannya. So, cek cintamu kepada Yesus. Dicek. Apa yang saya sampaikan akan menjadi modal di dalam kehidupan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bila saudara dan saya mengasihi Dia. Bukan hanya tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil itu karena kita sudah kepikiran, betul apa tidak? Karena kita sudah kepengen, kita sudah ingin, kita sudah doakan. Tapi kok mustahil ya? Nah itu bukan yang mustahil saja yang Tuhan mau beri, tetapi yang saudara dan saya belum mikir. Ngerti enggak? Belum mikir. Paham? Belum mikir. Saudara dan saya persembahkan hidup dengan tepat dan cinta kepada Tuhan. Justru Tuhan yang mikir buat saudara. Justru Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam hidup saudara. Itu sebab di zaman menjelang perang dunia ketiga ini, saya dan saudara tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Gimana? Emang engkau punya nyawa dobel? Kecuali engkau congkak dan sombong. Kecuali itu. Kecuali engkau keras kepalamu. Kalau engkau lembut hatimu, engkau pasti mencintai Tuhan. Karena Dialah yang menyelamatkan engkau. Dialah. Tidak ada yang lain. If you have a soft and a good heart before the Lord, then you will know and understand what I speak about. And you will consider that your life is just a short time. Only a short time. And after that, the judgment of God. That's why if you hear my voice like now, like today, and you have to consider and you realize about your life, your next life, it's an eternal life, everlasting life. You cannot choose, but you have to decide that your soul, your spirit will go to heaven only. Itu sebab kalau seorang tidak bisa menetapkan sekarang, ketika dia masih hidup, bahwa dia akan menuju ke sorga, dan dia mencintai Tuhan, maka terlambat. Kalau sudah mati tidak bisa. Orang sedunia mendoakan dia, tidak bisa. Siapa bilang bisa? Tidak bisa. Kalau sudah mati, tidak bisa. Kalau belum mati, masih bisa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, inilah rahasia Allah. Bagaimana dia bisa mencintai saudara, mencintai saya secara luar biasa. Dan bagaimana hidup saudara, hidup saya dirubah, dimuliakan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan, amin. Haleluya.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
5: Boda Bob Kri 2.
6: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
7: Sinar 105,7 Petra FM.

0: Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejas indobelum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra FM.

0: Jalan Damai Jogja, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Seru banget hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima hingga nanti jam 2 waktu Indonesia Barat. Sahabat Petra semuanya bisa menikmati seperti biasa Gita Prima dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia hingga nanti jam 2. Satu jam saja, dan mudah-mudahan satu jam ini seperti biasa terus memberikan semangat sahabat Petra semuanya siang hari ini yang sedang melakukan segala kegiatannya di rumah, di kantor, juga lagi yang ada di jalan, ya. Mudah-mudahan semuanya lancar untuk hari ini, semakin baik semuanya, dan terus di pertengahan bulan, di bulan Mei ini tanggal 15 bisa mendukung nanti sampai akhir bulan sesuai target yang ada. Yang mau request boleh silakan WA Petra di 0856 0202 4567. Seperti biasa tentu saja selain lagu kita juga akan apa istilahnya ya, sharing-sharing nanti sesuatu yang menarik buat kita semuanya mudah-mudahan. Gita Prima 105,7 Petra FM Yogyakarta. Saya sapa juga sebelum lupa sahabat Petra yang ada di luar kota Jogja yang menikmati Petra di aplikasinya melalui smartphone di Play Store ya, di smartphone. Terima kasih juga sahabat Petra yang mendengarkan live streamingnya di mana saja kita. Sehat-sehat sekali lagi untuk semuanya.

0: Chi da prima? Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

Sobat Petra yang hari ini masih santai ya. Beberapa sahabat Petra yang libur, masih libur karena mengikuti mengikuti aturan sebagai cuti bersama, selamat ya. Hari ini berarti masih menikmati libur. Juga ada yang sebagiannya sudah masuk gitu. Ya tidak masalah karena masing-masing mempunyai cara dan aturan tersendiri yang tentu saja pasti beda-beda gitu. Pokoknya yang liburan masih libur, selamat menikmati liburannya gitu. Pantas tadi saya lihat beberapa bus masuk kota Jogja ya. Berarti dia anggap long weekend karena besok Sabtu sebagian besar juga ada yang Saturday off gitu. Jadi hari kerjanya sampai Jumat dan Sabtunya hari libur. Jadi lumayan. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 4 hari untuk santai ya, untuk paling tidak merefresh gitu. Yang lagi di jalan, Mas Denny lagi di sekitar Jalan Kalurang katanya. Dan sekaligus request minta lagunya Chris Patih, Tapi Bukan Aku. Ya ya, nanti habis ini kita dengarkan Mas Denny di jalan. Tetap hati-hati di jalan dan salam buat teman-teman di situ Mas Denny. Juga buat sahabat Petra yang lain, silakan kalau mau request ya ke 0856-0202-4567. Sahabat Petra, banyak hal kejadian yang kemarin viral, beberapa hal ya. Saya yakin sahabat Petra juga mengikuti gitu. Ya begitu cepatnya sekarang ini di negara kita tercinta Indonesia, sahabat Petra, sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang langsung boom gitu dan mendapat tanggapan dari berbagai unsur masyarakat gitu. Banyak kejadian yang entah itu karena merasa ada kriminal ya, kemudian ada yang sesuatu yang tidak diberlakukan secara adil ya, ada yang menjadi korban seseorang gitu, entah diapakan gitu. Begitu diangkat di sebuah media sosial gitu, langsung menjadi viral dan mendapat tanggapan gitu. Seperti yang terjadi di sahabat Petra, di sebuah event teman-teman muda ya, anak-anak SMA, adik-adik SMA yang lagi seru gitu, yang namanya kalau sahabat Petra dulu sekolah kayaknya sekarang jarang banget kita mendengar cerdas cermat ya. Atau mungkin saya yang kurang update ya. Apakah masih di televisi masih ada? Kalau nggak salah pas saya searching gitu. Tapi kalau dulu begitu membumi banget gitu, hampir setiap event cerdas cermat gitu. Cerdas cermat gitu namanya. Yang lagi seru sekarang polemik lomba cerdas cermat. Ya saya tersenyum karena sebenarnya sesuatu yang sahabat Petra, bukan biasa. Artinya event cerdas cermat adalah sebuah event di mana para pesertanya adalah adu kepintaran, adu kecepatan dalam menjawab. Kan gitu, itu aja sebenarnya. Artinya wawasan, baik wawasan umum, pengetahuan umum juga, pengetahuan akademis gitu. Itu sebenarnya fungsinya atau tujuannya hanya untuk mengadu wawasan, kecerdasan pikiran, baik dari segi keilmuan umum maupun akademik atau di bidang tertentu gitu. Kalau zaman dulu saja ada istilahnya, di sawah ada juga ya, lompen capir. Saya Google dulu tadi muncul istilah itu gitu. Nah ini yang saya nggak akan detail karena saya yakin mahasiswa, sahabat Peter semuanya pasti sudah banyak yang mengikuti peristiwa ini gitu. Bukan main, cepat banget viralnya sahabat Peter, karena ini kejadiannya kan di Pontianak gitu, di provinsi Kalimantan Barat ya, dan cepat banget Indonesia, bahkan mungkin sampai mendunia gitu. Ya sebenarnya lebih ke arah apa sahabat Petra, sebuah kejadian yang membuat orang-orang
menjadi apa namanya, menjadi aware, menjadi peduli gitu, dan semuanya berkomentar tentang ini gitu. Karena polemik tentang lomba cerdas cermat ini Sobat Petra bermula dari setelah dewan juri dalam sebuah event juri memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang sama. Intinya itu ya. Dan dari dua peserta dalam babak perlombaan gitu. Jadi sekaligus untuk merefresh Sobat Petra yang sudah tahu atau yang belum tahu, ini ada apa sih cerdas cermat ya? Itu intinya cerdas cermat 4 pilar MPR RI gitu ya. Ada sisi lain yang mungkin saya harus bahas juga Sobat Petra. Mungkin di antara kita juga itu apa sih 4 pilar MPR? Saya yakin enggak semua orang tahu, termasuk teman-teman mahasiswa ya. Kemudian para profesional gitu yang sudah berbisnis mungkin sudah abai tanda petik karena tidak mempelajari itu. Tapi kalau pada orang-orang pada bidangnya di politik mungkin ya mau tidak mau tahu hal ini gitu. Tapi ketika kita seorang awam umum yang disibukkan dengan bisnisnya masing-masing, ketika muncul lomba cerdas cermat 4 pilar MPR, nah ini seolah-olah malah kayak apa Sobat Petra, Gita Prima gitu. apa namanya, news prima. Ya artinya berita-berita yang mengangkat kita, mengingatkan ke masa yang lalu gitu sebenarnya. Sebuah pelajaran yang kita kayaknya dulu harus hafal gitu. Ya, harus hafal sebuah teori dalam pemerintahan. Nah, ini termasuk 4 pilar gitu. Saya mau tanya dulu sebelum kita bahas kasusnya ini. Sahabat kita tahu nggak nih, apa sih 4 pilar MPR yang menjadi titik awal polemik ini gitu. Ada sebuah pertanyaan yang diberikan kepada para peserta sehingga para peserta cepat-cepatan kemudian menjawab. Tentang salah satunya tentang hubungannya dengan 4 pilar MPR gitu ya. Ini sebenarnya sudah berlangsung atau 4 pilar ini sudah terkenal dari dulu Sobat Petra ya. Kalau saya baca referensi di sini melansir dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, program sosialisasi 4 pilar dirancang untuk mengisi kekosongan peran negara dalam membangun mental, karakter, dan ideologi bangsa gitu. Adapun yang dimaksud 4 pilar itu, Sobat Petra, siapa yang mau nyatet? Ya, sekarang fokusnya soalnya Sobat Petra, kita semuanya fokusnya ke kasus lomba cerdas cermatnya kan, ya. Ya, intinya itu tadi ada dirasakan ketidakfairnessan gitu, ketidakadilan. Ketika jawabannya grup yang satu dari SMA 1 Pontianak sama dengan jawaban yang diberikan oleh grup lain, tapi disalahkan bahkan dikurangi jadi seru. Dan kebetulan anak-anak SMA ini, nah ini mungkin sudah berhasil, SMA-nya sudah berhasil membangun mental anak-anaknya gitu. Sehingga berani tanda petik ya, mengajukan keberatan karena dianggap salah. Hebat loh itu Sahabat Petra, seorang anak SMA yang mungkin di antara kita juga belum berani menyampaikan bukan kritis tapi protes karena dia merasakan ketidakadilan. Ya artinya sebenarnya di contoh ini 4 pilar MPR sudah dilaksanakan oleh salah satu atau salah satu grupnya di cerdas cermat ini ya, yaitu membangun mental dan karakter. Nah, ini perlu mental dan karakter Sobat Peter kalau mau menyampaikan keberatan atas sebuah ketidak yang merasa tidak adil gitu. Hebat Sobat Petra, makanya Ocha yang terkenal sekarang gak disadari karena peristiwa ini menjadi perhatian kita semuanya, terutama karena dia yang menyampaikan protes gitu, katanya sampai ke wakil presiden ya. Saya gak tahu ini, aduh, mudah-mudahan segera selesai, jangan sampai di antara kita semuanya kayaknya udah pada tahu, jangan sampai ini dibawa-bawa kemana-mana. Yang sebenarnya ini sesuatu yang solusinya ada dan bisa cepat gitu. Tapi nanti kalau ini bisa dibawa kemana-mana jadi complicated malah ke arah politik dan sebagainya gitu. Nah, kembali ke 4 pilar tadi, apa yang dimaksud sama Sahabat Petra? Ini pelajaran mainstream banget gitu ketika kita SMP, SD, atau SMA, terutama SMA ya.
Jadi empat pilar MPR ini, sahabat Petra, buat refresh di antara kejenuhan kita menghadapi sebuah kerjaan, sebuah masalah, sebuah urusan yang harus kita selesaikan. Kita break sebentar untuk mencuci pikiran kita untuk sesuatu yang baru biar tidak bored ya, tidak bosen gitu. Empat pilar itu, sahabat Petra, kesannya mainstream banget, sesuatu yang biasa. Tidak salah kalau saya ingatkan lagi, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 atau UUD 45 sebagai konstitusi negara serta ketetapan NPR. Yang ketiga, sahabat Petra, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara NKRI. Dan keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Itu saya refresh, sahabat Petra. Bukan sesuatu apa namanya informasi yang berat, enteng saja, tapi nggak salah kita untuk di refresh lagi. Yang sekarang menjadi polemik, kalau nggak ada polemik ini kita nggak tahu ada istilah, mungkin tidak tahu ada istilah apa namanya yang namanya empat pilar MPR. Ayo ngaku gitu, ya kan, kita nggak pernah memikir ke sana, ya nggak tahu sebabnya apa, tapi yang jelas sedikit terabaikan gitu. Ada hikmahnya juga pasti segala sesuatunya, sahabat Petra, termasuk buat Ocha yang sempat menyampaikan keberaniannya, mentalnya yang baik karena merasa tidak fair, jawabannya benar tapi kok disalahkan bahkan dikurangi. Chris Patih, kita lanjut lagi nanti, sahabat Petra. Tapi bukan aku yang mau request, silakan.

0: menyadarinya.
1: Tapi bukan aku, sahabat Petra. Lalu siapa? Dari Chris Batih di tahun 2007 ini hits banget lagunya. Yang minta Mas Denny di jalan, ya, pokoknya nggak tahu sampai jalan mana sekarang. Mudah-mudahan sudah bisa dinikmati. Sekali lagi salam buat teman-teman di situ dan tetap hati-hati gitu. Sahabat Petra, yang kasus lumba cerdas cermat di Pontianak ini akhirnya sekali lagi benar-benar viral, sahabat Petra. Ada anggota DPR, kemudian MPR, bahkan wakil presiden dengan misinya masing-masing akhirnya melibatkan diri, ya, tanda petik, ya, mudah-mudahan tidak membuat semakin keruh gitu. Yang jelas ketua MPR atau MPR di sini mewakili lembaga, tentu saja mereka sudah minta maaf gitu atas kejadian ini, dan ada sebuah keputusan yang mengatakan akan mengulang lomba cerdas cermat pilar MPR RI ini. Tapi ada sebuah jawaban dari kepala sekolah, sahabat Petra, kepala sekolah SMA Negeri 1 Pontianak yang terlibat atau yang masuk dalam acara ini dan tanda petik menjadi korban karena apa namanya anak-anak didiknya sebenarnya merasa tidak fair gitu. Tapi dengan adanya usulan dari MPR tadi, SMA Negeri 1 Pontianak secara tegas menolak mengikuti pertandingan ulang final Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Keputusan ini diambil setelah MPR memutuskan menggelar ulang final untuk memperbaiki kesalahan Dewan Juri pada babak sebelumnya. Kepala sekolah, sahabat Petra, menolak berawal dari polemik yang muncul saat kompetisi digelar pada hari Sabtu beberapa waktu yang lalu gitu. Ya, sekali lagi kasus ini memang mendorong di SMA 1 Pontianak menuntut keadilan, ya. Peserta dan guru sekolah tersebut kemudian dipanggil oleh Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami serta yang lain gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk mengulang gitu. Tapi sekali lagi, Kepala SMA 1 Pontianak Indang Mariati menyampaikan langkah yang diambil SMA Negeri 1 Pontianak merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperoleh konfirmasi dan klarifikasi terkait keputusan juri. Pihak sekolah juga menyampaikan

Sabtu Pontianak tidak memiliki maksud untuk menganulir hasil lomba, melainkan semata-mata untuk memperoleh kejelasan melalui klarifikasi terhadap poin-poin yang dipersoalkan gitu. Dan Sobat Fitra, keputusan yang diambil SMA Negeri 1 Kepala Sekolah ini ternyata mendapat acungan jempol dari para netizen ya, yang sangat apa namanya smart, sangat berintegritas dan tetap tidak mempermasalahkan karena semata-mata ini lebih ke pendidikan gitu. Dan sekali lagi sekolah SMA Negeri 1 menyatakan Pontianak tidak akan terlibat dalam pelaksanaan lomba LCC yang diulang sebagaimana diinformasi disampaikan oleh MPR RI gitu. Itu dan bahkan SMA Negeri 1 kepala sekolahnya Ibu Indang mengatakan memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Keren Sobat Beta, salah satu komentar dari netizen gitu. Apa yang diambil oleh Ibu Indang ini sesuatu yang bijaksana. Banyak komentar yang sangat mendukung gitu. Dan salah satunya komentarnya adalah pemenang sejati sebenarnya adalah SMA Negeri 1 Pontianak dan sebagainya. Menarik Sobat Betra. Sebuah keputusan yang berani dan tentu saja berintegritas ya. Seseorang kepala sekolah yang dalam hal ini mempunyai prinsip ya yang kuat, berani gitu. Dan tentu saja untuk menjaga segala sesuatunya biar tidak melebar kemana-mana dan namanya keilmuan kadang-kadang melepaskan apa yang disebut bukan hanya sebatas juara ya, tapi kadang-kadang diperlukan adalah yang lebih penting bukan juaranya, tapi kadang-kadang yang sangat dan penting adalah terutama untuk sebagai pendidik adalah mental para siswanya, tahu kejujuran dan berani seperti Ocha ya yang menyampaikan kritik ini pas dalam lomba tersebut menjadi sebuah sekarang menjadi seorang tokoh tanda petik ya yang jadi perhatian semuanya bahkan anggota DPR juga sampai menawarkan apa namanya beasiswa gratis ya segala sesuatu ada hikmahnya benar Sobat Petra. Tapi saya yakin juga namanya juga orang kita semuanya kalau berlomba pasti carinya juara. Tapi juara ketika ada sebuah masalah kadang-kadang bisa diabaikan. Walaupun kita semuanya jadi tahu bahwa ketika kita gagal pasti ada rasa sedih. Mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pembelajaran buat semuanya Sobat Petra. Baik dari untuk para juri dan para peserta juga para siswa. Ada sebuah pembelajaran keberanian di situ yang penting. Dan mudah-mudahan mereka tidak susah ya, terutama adik-adik SMA itu dan dengan bangga yang jelas semuanya sudah menjadi pembelajaran yang baik. Selamat buat anak-anak SMA Negeri 1 Pontianak terutama. Salah satu langkah yang mungkin bisa dicontoh yang lain dari satu sisi ya, berani ketika itu benar.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
1: Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

Sobat Petra, kalau kita bicara tentang sebuah kejadian peristiwa yang viral dan tentu saja ada hal-hal yang apa ya, polanya bisa mirip gitu. Jadi yang sesuatu viral itu ada beberapa alasannya, sekali lagi ya, yang menimbulkan empati ke orang lain, misalnya karena kasihan, karena di apa namanya di jelek-jelekin terutama oleh seorang pemimpin atau seorang tokoh gitu, pasti biasanya terus viral gitu. Dan hebatnya, tanda petik ya, orang-orang yang menjadi korban ini akhirnya mendapatkan sebuah sebuah apa istilahnya, gift gitu, hadiah dari orang lain yang simpatik gitu. Ada juga yang karena viral karena dicurangin gitu, biasanya gitu yang viral-viral ya. Dan menarik kejadian yang hubungannya dengan cerdas cermat gitu, yang terjadi di Pontianak di Kalimantan Barat ini, akhirnya hebatnya bisa melibatkan semua komponen, Sahabat Petra. Jadi kalau masyarakat diwakili oleh netizen, kemudian kalau apa namanya lembaga pemerintahan, bahkan pimpinan, terlibat semuanya gitu. Dan yang jadi prihatin, atau bukan prihatin ya, menjadi saya nggak tahu catatan gitu, ada aja yang memanfaatkan gitu. Tadi ada yang komentar bahwa ada aja yang menggunakan peristiwa ini menjadi sebuah hal yang membuat dirinya atau seseorang itu atau pejabat itu menjadi seseorang yang akhirnya nanti jadi perhatian. Ya, selalu ada yang memanfaatkan begitu gitu. Kita semuanya jadi sebuah ya, heran juga gitu, apakah benar tulus gitu ketika mengarahkan itu dan sebagainya. Tapi ini menarik Sahabat Petra, akhirnya kita jadi di balik itu kita akan jadi semakin tahu mana yang perhatian tulus, mana yang ketahuan bahwa kita juga sudah apa ya, tahu ternyata banyak masih ada anak-anak muda ya yang berani pede gitu, artinya berani menyampaikan pendapatnya ya, kemudian juga berani apa namanya tampil gitu. Juga ada juga yang menunjukkan seorang kepala sekolah yang menunjukkan menjadi seorang kepala sekolah yang mempunyai integritas dan tidak semata-mata karena ingin menjadi juara. Ada filosofis di dalamnya, bukan masalah juaranya, yang penting adalah itu tadi yang dicari, keadilan. Dan yang menarik adalah anak-anak tadi, terutama dari SMA 1, SMA Negeri 1 Pontianak juga, kalau saya baca sekilas, mereka ternyata sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, termasuk hubungan, apa namanya, chemistry di antara mereka. Ya. Ketika semuanya dilatih, kemudian semuanya di apa namanya dikondisikan dalam persiapan sebuah event, ya, dan tanpa disadari di situ juga terbentuk sebuah mental yang baik, berani dan bertanggung jawab. Hebat sekali lagi Sahabat Petra, dan mudah-mudahan peristiwa ini juga menjadi pengalaman buat kita semuanya yang akan mengadakan sebuah event. Pokoknya jangan main-main untuk melakukan sesuatu yang baik, itu disengaja, apalagi disengaja ya, apapun tidak disengaja, untuk mengalami sebuah kesalahan karena dianggap tidak fair, tidak jujur dan sebagainya. Kita juga nggak tahu apakah kesalahan juri yang sekarang menjadi kena imbasnya, terus disanksi oleh lembaga tertentu, apakah ada kesengajaan atau tidak, kita juga belum tahu. Tapi secara lembaga mereka juga sudah meminta maaf gitu. Sekali lagi peristiwa ini menarik Sahabat Petra untuk pembelajaran kita semuanya, terutama untuk anak-anak muda gitu. Kalau memang berani dan benar, dan tentu saja harus berani gitu. Kalau orang Jawa dulu, kalau kita di Jogja selalu, kalau orang tua kita dianggap pemalu, selalu dibilangin sebuah kata yang lama sekali kita tidak mendengarkan. Apa istilahnya? Tanda petik, jangan jadi orang ceringus gitu. Takut, padahal sesuatu itu harus disampaikan. Menarik Sahabat Petra, ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu Boda, Satu Keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM.
1: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Elah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
0: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481. Petra FM.

0: Siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang udah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-90-369-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, the voice of love.
4: The voice of love.
5: Hi, Karmu Logi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag Keja Sindo Bellum.
6: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
9: Love and inspiration.
10: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Kartini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
5: Boda Bob Kri 2.
6: Sekolah SMA, ya di boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
7: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 104.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2 in 1. 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA jadi boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
0: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Sampai, cai chan chi lai. Gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya, dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba. Dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengurusan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah si pemuda mendadak sontak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah. Karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang. Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran.

0: Pendengar yang berbahagia, kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Kegagalan itu berarti kita harus introspeksi diri dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan. Karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan. Jangan takut gagal. Sebaik sejengkung kuatkan. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Mengenal dan melihat kereta kuda milik Keraton Yogyakarta? Kalau iya, berarti harus mengunjungi Museum Kereta Keraton Yogyakarta. Museum Kereta Yogyakarta ini letaknya di sebelah barat pagelaran Keraton Yogyakarta. Pada zaman dulu nih ya, bangunan museum ini merupakan sebuah garasi kereta yang dikelilingi dengan bangunan untuk kandang kuda yang sebutannya istal. Nah, oleh sebab itu, bangunan yang ada di tempat itu oleh masyarakat kemudian dikenal dengan sebutan kestalan. Museum kereta ini dibuka secara resmi pada tahun 1985. Nah, pada waktu itu jumlah kereta yang dipamerkan hanya ada kurang lebih 18 buah. Namun, pada perkembangan museum ini telah menambah jumlah koleksinya yang semuanya masih bisa dijalankan dengan menggunakan tenaga kuda-kuda yang sudah dipilih tentu aja ya. Nah, kereta-kereta tersebut kemudian dianggap pusaka dan diberi nama-nama seperti pusaka-pusaka keraton lainnya. Kereta Nyai Jimat dan Kiai Garuda Yaksa dianggap sebagai pusaka yang penting, sehingga air bekas siraman kedua kereta tersebut ternyata dipercaya loh dapat memberikan kekuatan

0: Metro FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Kajasindo Bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Tiansen wo cai pi yu yong. Saya dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Alkisah di tepian sungai sebuah hutan. Tanpa seekor kura-kura sedang berjalan di sana. Dengan langkah ceria, mendekatlah sahabatnya seekor pelanduk. Hai kura-kura, apa kabar pagi ini? Hai juga pelanduk. Ya, beginilah aku. Seperti biasa, jalanku tetap perlahan dan tidak mungkin bisa berlari secepat dirimu, jawab si kura-kura dengan suara iri. Si pelanduk melanjutkan berkata, sobat, ada berita penting nih. Seisi hutan sedang resah saat ini. Raja hutan sedang menggerang kelaparan dan mulai mencari mangsa. Duh, giliran siapa ya yang akan menjadi santapannya kali ini? Dengan tatapan kasihan, si pelanduk melanjutkan, jujur saja, aku kasihan kepadamu. Jalanmu yang begitu lambat, pasti engkau akan menjadi korban empuk bagi sang raja. Dengan kepala tertunduk dan suara memelas, si kura-kura berkata, sobat, tolong ajarin aku cara berlari cepat seperti dirimu, agar aku bisa menyelamatkan diri bila raja hutan hendak memangsaku. Si pelanduk setuju, dan sejak saat itu si kura-kura rajin berlatih berlari cepat seperti yang diajarkan oleh si pelanduk. Hingga suatu siang hari, sang raja hutan berada tidak jauh dari si kura-kura. Melihat jalan si kura-kura yang aneh menurutnya, si raja hutan hanya mengikuti sambil mengeluarkan suara erangan dan mempermainkan tempurung si kura-kura dengan kuku kakinya. Karena ketakutan yang luar biasa, si kura-kura yang berniat mempraktikkan ilmu larinya malah tidak bergeming, terdiam kaku, dan kemudian menarik seluruh anggota tubuhnya ke dalam tempurung, memejamkan mata dan pasrah kepada nasib, menunggu eksekusi dari si raja hutan. Tempurung kura-kura yang diam seperti batu bukanlah benda yang asik untuk bermain, dan bukan barang yang nikmat untuk dimakan. Maka sebentar saja, si raja hutan pun mulai bosan, dan akhirnya meninggalkan si kura-kura yang diam seperti batu. Monyet yang sedari tadi melihat dengan tegang dari atas pohon pun berteriak nyaring ke kura-kura. Hai kura-kura, bangun, bangunlah. Bahaya sudah berlalu. Serasa tidak percaya, si kura-kura perlahan menjulurkan kepalanya, melihat ke arah monyet. Ah, aku selamat. Haha, benar engkau selamat. Engkau sungguh hewan yang sangat beruntung, karena memiliki tempurung perlindungan yang melekat di tubuhmu. Jika ada bahaya mengancam, engkau tidak perlu lari seperti kami. Asal engkau diam, berarti selamat. Engkau pun tidak perlu belajar berlari cepat seperti pelanduk, atau bisa memanjat pohon seperti kami. Karena sesungguhnya, setiap makhluk hidup memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Tian sen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya. Namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.

0: Kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata pemberkatan. Saudara mendapatkan karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia atau yang umum dikenal dengan nama berkat, tentu sangat diharapkan oleh siapapun juga. Karenanya, tak lagi asing dengan ucapan yang berkaitan dengan pemberkatan atau proses, cara, perbuatan memberikan berkat itu sendiri. Melalui berkat diharapkan perjalanan hidup senantiasa dipenuhi dengan segala kebaikan. Menyadari pentingnya berkat, sebagian orang yang peduli pada binatang peliharaannya pun seolah tak ingin merasakannya sendirian. Mereka ingin agar binatang peliharaannya juga mengalami hal yang sama. Dan untuk itulah mereka kemudian datang ke rumah ibadah untuk memohonkan berkat bagi binatang peliharaannya. Dalam ibadah pemberkatan kali ini, tak kurang dari 15 ekor binatang peliharaan dibawa ke rumah ibadah untuk diberkati. Rupanya membawa hewan peliharaan dan meminta pemberkatan sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun-temurun setiap tahunnya. Saudara, kisah pemberkatan hewan peliharaan mungkin terdengar lucu bagi sebagian dari kita. Akan tetapi demikianlah yang terjadi dalam kehidupan ini. Terlepas dari pandangan kita masing-masing, yang pasti berkat dari Tuhan memang sangatlah dibutuhkan. Melalui berkat tersebut, kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik sebagaimana yang dikehendakinya. Sayangnya tidak sedikit yang berpikir jika berkat hanyalah berupa materi dan kekayaan semata. Semakin diberkati, maka semakin berlimpah kekayaan yang dimilikinya. Tentu saja hal ini sangat keliru, karena kesehatan, kemurahan, kepedulian, perhatian juga merupakan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan setiap tarikan nafas kehidupan yang ada dalam diri kita masing-masing adalah berkat yang diberikan dan dianugerahkannya bagi kita. Tanpa nafas kehidupan tersebut, tentu kita tidak dapat menikmati kehidupan ini, bukan? Dan untuk itu, janganlah pernah menganggap remeh berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, meskipun tampaknya kecil dan sederhana. Melalui berkat tersebut, biarlah kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama, agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan yang kita jalani bersama sesama, dimanapun kita berada. Jangan biarkan berkat tersebut hanya kita nikmati sendiri atau disimpan begitu saja. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku. Saudaraku, di dalam perjalanan rohani saudara, pernahkah Anda mengamati ada seseorang yang Anda kenal tentunya ya, yang dulu dia punya kehidupan kacau, rusak, ya hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, tapi kemudian dia mengalami jemahan Tuhan, tanda kutip dia bertobat, aktif di gereja, kemudian dia juga yang tadinya suka selingkuh, dia kembali kepada istrinya, berdua dengan istrinya, sungguh-sungguh mengikuti setiap kegiatan-kegiatan di gereja, bahkan ikut di dalam pelayanan macam-macam begitu ya saudara. Tapi setelah kurun waktu tertentu, tiba-tiba dia mulai kembali, ya istilahnya itu kembali miring-miring, kemudian undur dan menyimpang dan kembali pada kehidupan lama, saudaraku. Ya, seperti apa yang dikatakan dalam surat Petrus, babi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke muntahnya, begitu ya. Saudara pernah lihat contoh-contoh seperti itu di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus yang mana Anda tinggal? Gimana? Pernah ya, saudara? Saya sering menghadapi, dan tentunya tugas dari gereja untuk menjangkau kembali akan jiwa-jiwa yang undur, tersesat, dan kemudian kembali pada kehidupan lama ini ya, jatuh lagi dalam kehidupan lama, bahkan sulit sekali untuk didekati begitu ya. Dan kecenderungannya biasanya dia menyalahkan akan gereja gitu ya, rekan-rekan sepelayanan. Dia bilang, aku kecewa dengan ini, aku kecewa dengan itu, kenapa dia begitu, kenapa dia begini, salah ini, salah itu. Jadi gak ada pengampunan, gak ada maaf, gak ada penerimaan terhadap kekurangan, kelemahan. Tapi itu sebetulnya hanya alasan, saudara. Problem yang sesungguhnya adalah dia tidak lagi terhubung dengan Tuhan. Itu problem yang sesungguhnya. Nah, menjadi tugas gereja, sekali lagi saya katakan, untuk menjangkau mereka. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang orang-orang yang model begini ini, kita perlu ngerti dasar firman dan kita perlu menelitinya. Saudara, dalam Matius 12, Tuhan Yesus berbicara tentang perikop kembalinya roh jahat. Kenapa ada orang menjadi jahat, tidak masuk akal, dia melakukan perbuatan-perbuatan kejam, jahat, dan sebagainya dalam keluarga dan dalam kehidupannya. Kenapa kok bisa begitu? Itu karena ada roh jahat. Nah, itu jelas ya. Dan perlawanan kita tidak melawan darah daging, jadi kita tetap berbelas kasihan pada orang-orang yang sedang dikuasai roh jahat tersebut. Ini saya bacakan mulai ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia. Nah, ini bicara tentang orang yang tadi bertobat itu. Tadinya dia jahat, tadinya dia rusak, dia berzina, dia selingkuh, gitu ya, dia tidak bertanggung jawab pada keluarga, dia hidup kacau lah ya, saudaraku ya. Kemudian dia datang pada Tuhan dan roh jahat itu keluar dari manusia, dari dia ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia ngalami sukacita di dalam hadirat Tuhan. Dia ngalami kerinduan akan firman dan pengharapan untuk hidup benar, untuk hidup di dalam Kristus, itu menjadi kuat, saudaraku ya. Menjadi menyala-nyala ya. Dan biasanya orang-orang gini ini cukup radikal gitu ya. Sungguh-sungguh pelayanannya juga giat sekali begitu. Tetapi kalimat berikut kalau kita baca, roh jahat yang keluar dari manusia itu dikatakan ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Artinya roh jahat itu mencari tempat. Dia cari tempat. Nah, tempatnya tentunya adalah manusia-manusia yang mengizinkan roh itu masuk dalam hidupnya. Ini kita tahu ya saudaraku bahwa peperangan kita ini seru ya, dan setiap hari kita bergumul. Jangan sampai kita izinkan roh jahat itu mempengaruhi kita, membisikkan sesuatu, kemudian ketika kita membuka pintu dia masuk. Ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus mencari tempat gitu ya. Dia kesana kemari cari tempat untuk dia bisa bekerja gitu. Kerjanya kan melalui manusia. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Ini ilustrasi yang Tuhan berikan. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Saudaraku, waspada. Iblis itu kalau dia tanda kutip kalah, dia terusir dari kehidupan seseorang yang tadinya berdosa, dia tidak menyerah. Dia mengincar orang itu. Ini seperti kalau orang sudah jatuh dalam narkoboi. Saudaraku tahu ya, narkoboi. Jadi dia kecanduan narkoboi, dia ketemu dengan teman-teman atau lingkungan, entah itu orang yang pertama kali ngasih ke dia, ngajarin dia untuk memakai akan zat-zat adiktif itu, sampai dia kecanduan, tapi kemudian dia lepas. Ya, dia direhabilitasi, kemudian dia lepas. Ini bukan berarti lingkungan yang merusak dia itu diam saja. Mereka mengincar dan menanti waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu biasanya kalau orang-orang gini yang pernah jadi pecandu ini, kalau dia dalam kegoncangan mental sesuatu, dia sedang galau gitu, itu masuk lagi gitu ya. Dan mereka bisa seperti tahu gitu ya. Jadi diincar saudara, seperti Tuhan Yesus saja ketika dia dicobai, dikatakan iblis itu mundur dan menanti waktu yang tepat. Jadi iblis itu pasang strategi saudara, dia mengamati saudara ini bisa diserang lagi atau tidak begitu ya. Nah, jadi roh itu sudah keluar. Dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan. Rumah itu adalah manusia yang pernah dikuasai oleh dia. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong. Nah, ini saudara perhatikan, ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Artinya tidak ada yang menghuni. Ini yang paling berbahaya saudara, ketika si jahat itu keluar, roh jahat itu keluar dari seseorang karena adanya firman Tuhan, pedang roh itu ya, ada Roh Kudus bekerja. Tuhan Yesus berkata, kalau aku mengusir, ya ini saya bacakan aja ya, ayat 28 dari Matius 12 ini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah itu datang. Tetapi kalau seperti yang ditulis ini dalam ayat 44 ini, rumah itu kosong. Saudaraku, bahaya sekali. Setan yang pertama keluar, dia mengembara di luar cari tempat, tapi dia masih terkenang untuk kembali ke rumah yang lama. Dia pulang, dia dapati rumah itu kosong. Kosong artinya apa? Tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman Tuhan, tidak ada persekutuan yang menjaga. Yang itu artinya kosong, saudara. Jadi dia netral. Sudah tidak dikuasai roh jahat, tapi juga tidak diisi dengan kebenaran firman. Dia tidak menjaga, dia tidak memelihara akan hidup rohaninya. Berdoa enggak sungguh-sungguh. Baca firman tidak direnungkan sungguh-sungguh dan tidak dihidupi. Persekutuan juga dia tinggalkan, menjauhkan diri dari persekutuan. Itu bahaya sekali itu, karena biasanya timbul akar pahit. Akar pahit tidak segera diselesaikan. Yang begini-begini ini membuat kondisi rumah ini kosong, enggak ada isinya. Nah, kalau kosong enggak ada isinya, di mata dari roh jahat itu, wah, ini tempat yang nyaman sekarang. Bukan hanya aku saja yang bisa tinggal di situ. Nah, dikatakan ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Kayaknya jangan heran saudaraku, orang yang dulu pernah jahat, pernah rusak, ketika dia bertobat sungguh-sungguh, tapi dia tidak memelihara, tidak menjaga, dan tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, gak ada takut akan Tuhan yang terus ditumbuhkan, pada suatu saat itu yang keluar itu akan ngajak 7 temannya, 7 roja, 7 itu artinya angka sempurna. Jadi nanti dia bisa melakukan kejahatan sempurna. Dia bisa melakukan kekejian, kekejaman yang sempurna. Kenapa? Karena 7 roh jahat, tadinya 1 sudah jahat, jadi 7 yang lebih jahat, saudaraku. Ini sebetulnya yang dikatakan oleh Tuhan. Ini kisah dari orang yang tadinya rusak, kemudian dia dalam Tuhan baik, melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi dia tidak memelihara dan tidak menjaga hidup dan tidak takut akan Tuhan, gak mau bertumbuh dalam iman, dalam ketaatan. Akibatnya apa, saudara? Ini lihat rumah itu kosong. Masuk, saudaraku. Dan ketika dia masuk, enggak sendirian, ngajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Lebih buruk dari sebelumnya. Dan ini sering kita jumpai, ya, saudara. Ya. Nah, ini dulu kan pendeta. Kok setelah jatuh di ancur-ancuran sampai jahatnya seperti itu? Ya, pendeta murtad, saudaraku, ya. Ya, itu yang terjadi. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Tuhan katakan, waspadalah. Ini yang saya ingin share, saudara. Bahwa kalau kita tidak memelihara diri kita dengan takut akan Tuhan, mengasihi Yesus, oh, kutuk itu akan datang bersama dengan iblis yang dulu pernah bercokol. Dia akan ngajak 7 temannya yang lebih jahat. Dan tidak bisa lagi dia menguasai diri. Dia udah kayak boneka yang dikontrol oleh, ya, kalau 1 plus 7 berarti 8. 8 roh jahat tersebut. Ya, nanti saudaraku, ya. Jadi mari, biar takut akan Tuhan, cinta akan Yesus Kristus, jadikan firman Tuhan ini pedoman dalam hidup sehari-hari. Cinta firman, izinkan Roh Kudus memimpin kita dalam setiap langkah kita. Dan jangan sombong, itu penting, saudaraku, ya. Kita harus terus rendah hati dan rendah hati. Dan pertobatan itu harus kita lakukan setiap hari. Dengan demikian kita akan terpelihara dan puji Tuhan, ini tidak akan terjadi, ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan ini enggak akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikian sahabat Petra, program Suara Gembala malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Loka Prawiro yang sudah mendukung program ini. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya. Dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
3: Boda, Bob Kri 2.
4: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Hai, Karmu lagi.
3: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
2: Tudag keja sendo belum.
3: Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
4: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu dan menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya. Rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai. Fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum, dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479 www.pdamtirtasembada.co.id TikTok, IG, X, Facebook @pdamtirtasembada.
4: Sembada 105,7 Petra FM.

0: baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Renungan hari ini berjudul Melambai-lambaikan Tangan. Sebuah mobil yang meluncur seketika berhenti saat seseorang melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Si pengemudi bertanya, "Ada apa?"
1: "Putar balik, Pak," jawab orang itu.
0: "Jalan di depan longsor, berbahaya kalau lewat di sana." Sebelum pergi, si pengemudi berulang kali mengucapkan terima kasih karena orang itu telah menyelamatkan nyawanya. Menjalani kehidupan di dunia ini serupa melakukan sebuah perjalanan. Banyak orang tanpa sadar melangkah menuju kebinasaan. Teramat menyedihkan melihat satu persatu jiwa mereka melayang. Karena itu, sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agungnya kepada umat-Nya. Dia mengutus kita pergi. Kita ditugaskan untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya, yakni membawa mereka yang belum percaya untuk mengenal Yesus dan menerima Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat. Sebagai tanda percaya, mereka dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selanjutnya kita mengajar mereka untuk melakukan perintah Tuhan dalam arti hidup dalam kebenaran. Pendeknya, Tuhan Yesus ingin kita melambai-lambaikan tangan kepada orang-orang yang berjalan menuju kebinasaan tadi agar berbelok menuju jalan kehidupan. Melambai-lambaikan tangan kepada seseorang akan menarik perhatian orang itu. Ia mungkin datang dan bertanya, "Ada apa?" Namun mungkin juga ia tertawa, lalu mengabaikan kita karena menyangka kita berpenyakit jiwa. Demikian ketika kita berbicara tentang Yesus. Mereka mungkin menerima, namun mungkin juga mereka menghina atau mencemooh kita. Menghadapi adanya kemungkinan kedua, masihkah kita mau melambai-lambaikan tangan kita? Masihkah kita bersedia memberitakan Injil? Moga-moga kita menjawab ya. Moga-moga kita rela menanggung ketidaknyamanan demi jiwa-jiwa dapat terselamatkan. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk bergerak memberitakan Injil agar orang-orang terhindar dari masuk ke dalam lubang kebinasaan.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami, renungan

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk Tuhan.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam ini, mari kita mengucap syukur dan memohonkan berkat Tuhan ketika kita beristirahat. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kekuatan cinta, berkat, dan kasih-Mu yang telah menopang, memampukan, dan menyegarkan sepanjang kehidupan hari ini. Kami mengingat kembali bagaimana Engkau menyelamatkan kami, bagaimana pertolongan-Mu hadir, dan kami juga berjumpa dengan mujizat-Mu yang besar. Sehingga kami terus bersuka cita dan mengucap syukur. Dan kami dipenuhi dengan pengharapan, karena Engkau hidup dan terus menghidupi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kehadiran-Mu itulah yang kami yakini menyapa kami secara khusus dalam istirahat kami di malam ini. Kami yakin Engkau melindungi dan memberkati kami, menopang, sehingga tidur kami menjadi aman, menjadi tenang, menjadi nyenyak. Sehingga ketika kami bangun, kami menemukan kesegaran. Kami dipulihkan dari setiap kondisi kesehatan tubuh jiwa roh kami. Dan terlebih, kami dimampukan untuk menjalani kehidupan yang baru ketika kami bangun dari istirahat kami. Maka kami percaya di hari yang baru, Engkau juga terus menampakkan kekuatan, cinta, berkat, dan anugerah-Mu yang berlimpah atas kami. Sehingga pula kami dimampukan untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab di hari yang baru. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dan hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, doa ini kami naikkan dengan berserah, bersyukur dan percaya hanya di dalam kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

genapilah janjimu Tuhan, pulihkanlah kami. Inilah doa dan tangis kami umatmu di hadapanmu. Nyatakanlah perkara-perkara besar di negeri kami, seperti yang engkau telah janjikan.

0: dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sleman ke-110. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo spesial dengan biaya Rp750.000 untuk calon pelanggan baru dan pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau yang di luar Sleman dilengkapi surat domisili cap RT RW bermeterai, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 meterai Rp10.000. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter. Bagi pelanggan, buka kembali pasang baru BKPB. Wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini berlaku 2 Mei sampai dengan 31 Mei 2026. Untuk informasi, 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, Petra, streaming radio.
2: Kami berserah, Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, Tuhan. Kami berkata kepada-Mu, Tuhan.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

Shalom. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Ambon Pagi. Renungan didasarkan dari Efesus pasal kedua, ayat 1 sampai dengan 17. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu yang telah menolong, menguatkan, memampukan, dan menopang sepanjang kehidupan yang kami tempuh. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas karya dan kemurahan-Mu yang senantiasa hadir. Sehingga kami meyakini bahwa keberadaan kami dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi, Engkau bersama-sama dan di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu juga dinampakkan melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Untuk itu, berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar, memahami, dan melakukannya. Biarlah kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus, bekerja dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami percaya Engkau ya Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan dengan syukur dan percaya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan didasarkan dari Efesus pasal kedua, ayat 1 sampai dengan 17. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian sabda Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging, dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera
dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus, tema hari ini adalah perbuatan amal tidak menyelamatkan. Kata amal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Pertanyaannya adalah, kenapa harus ada atau bahkan selalu ada perbuatan atau berbuat baik berkaitan tadi atau terhubung dengan kata amal? Yang pertama, kenapa harus ada perbuatan baik atau harus berbuat baik? Yang pertama, setiap manusia tentu saling memerlukan. Tiada pun yang bisa hidup sendiri. Bukankah kita senantiasa juga membutuhkan pertolongan, perhatian, kekuatan dari yang lain? Sehingga perbuatan baik itu diperlukan dalam rangka apa? Mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan dalam damai sejahtera, rasa aman, tentram, nyaman. Tiada pun yang kekurangan, bahkan diharapkan yang miskin dan menderita selalu ada yang membantu dan menopang jika semuanya melakukan kebaikan-kebaikan. Jika memperbandingkan dalam teks yang lain, kita bisa melihat Galatia 6 ayat 9-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Galatia. Justru berbuat baik menjadi orientasi, menjadi fokus kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan jemu-jemu berbuat baik dan kemudian ajakan untuk terus-menerus melakukannya. Di Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya, pekerjaan baik, berbuat baik adalah hal yang utama yang kita tunjukkan dalam kesadaran spiritualitas kita, dalam iman kita. Itulah yang harus dinyatakan dan diwujudkan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, gereja, dan masyarakat dimanapun kita tinggal. Seorang teolog bernama Karl Rahner mengatakan, kepercayaan atau iman yang benar dan otentik memang harus diwujudkan dalam tindakan moral yang benar. Artinya, kepercayaan yang benar atau iman yang benar harus selalu terhubung, tidak boleh dipisahkan dengan tindakan itu sendiri. Tindakan yang baik dengan melayani, mengasihi sesama manusia. Persis di Yakobus 2 ayat 17. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, perbuatan baik atau tindakan yang baik adalah wujud kepercayaan atau iman kita kepada Tuhan. Sehingga kenapa kita harus berbuat baik? Bukan saja bersama dengan masyarakat, sesama, dalam hubungan kita membantu dan menopang, tetapi wujud kepercayaan kita. Bukankah hukum kasih, sabda kasih menyatakan kasihlah Tuhan Allahmu, tetapi pada sisi yang lain juga kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Inilah ketentuan dasar bahwa perbuatan baik adalah kasih itu sendiri. Maka pertanyaannya adalah, apa jadinya jika kehidupan itu penuh dengan perbuatan jahat atau ketidakbaikan, artinya berlawanan dengan perbuatan baik itu sendiri? Jika kehidupan penuh dengan perbuatan jahat atau ketidakbaikan, maka yang pertama tentu dunia menjadi rusak. Alam menjadi hancur. Kriminalitas terjadi di mana-mana. Orang gampang sekali merampok, mencederai, melukai, menculik. Dan tidak terjadi penghormatan dan penghargaan antar sesama manusia. Semua menjadi egois pada kepentingan diri.
tiada pengampunan, yang ada balas dendam, kebencian, menghancurkan satu sama lain. Bahkan gereja tidak menjalankan panggilannya menjadi pewarta kabar baik, karena tadi, jika kejahatan perbuatan jahat itu penuh dalam kehidupan manusia. Kita perbandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bukankah teks ini persis dengan uraian sebelumnya? Bahwa kebiasaan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya menghancurkan dari hal-hal yang harmonis, yang damai sejahtera dan lain sebagainya. Maka seperti hanya di Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka jelas bahwa firman Tuhan mengarahkan kita semuanya bukan untuk berbuat jahat, tetapi melakukan yang baik. Maka menjadi menarik jika kita perhatikan kembali teks yang kita renungkan dari Efesus pasal kedua, ayat 1 sampai dengan 17, yang juga menekankan pada perbuatan baik dan juga mengulas tentang hal-hal yang jahat dalam segala konsekuensinya dan pemaknaan di dalamnya. Mari kita perhatikan mulai dari pembahasan soal berbuat jahat atau berbuat tidak baik atau yang disebut dengan dosa. Yang pertama, realitas perbuatan jahat atau kejahatan ada dalam kehidupan manusia. Alkitab tidak menutup-nutupi, bahkan semua dibukakan dengan jujur, bahwa manusia mempunyai potensi berbuat jahat, atau bahkan sudah melakukan kejahatan, atau disebut dengan dosa itu sendiri. Kita perhatikan ayat 1 sampai dengan kedua. Kamu dahulu sudah mati, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Maka konsekuensi apa yang diterima manusia jika berbuat jahat atau berbuat tidak baik? Ayat kedua sampai dengan ketiga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat 1 sampai dengan ketiga menegaskan bahwa berbuat jahat atau tidak baik atau disebut dengan dosa hanya berakhir dengan kesia-siaan. Yang disebut di ayat 1, mati. Dalam bahasa aslinya, nekros, sia-sia. Tidak aktif melakukan hal yang benar atau tidak memiliki kehidupan karena menyerahkan kepada diri, kepada pelanggaran dan dosa. Maka kata mati dihubungkan dengan kata dimurkai atau orge di ayat ketiga, yang artinya kemarahan yang ditunjukkan dalam hukuman. Kembali pada pertanyaan, konsekuensi apa yang diterima manusia jika berbuat jahat atau berbuat tidak baik? Jawabnya mati dan dimurkai. Artinya setiap orang yang berbuat jahat atau tidak baik atau dosa, maka ia mati, sia-sia dan tidak memiliki kehidupan. Karena tidak dalam kemerdekaan, ia dalam hukuman. Atas situasi kejahatan atau dosa yang membawa kesia-siaan dan hukuman, apakah Tuhan berdiam? Maka firman Tuhan dalam Efesus pasal kedua meneguhkan setiap orang yang mau percaya dan ingin memiliki kehidupan bukan kesia-siaan. Kita perhatikan secara khusus ayat 4 sampai dengan ketujuh. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 7. Ada kata kebaikannya. Dalam bahasa aslinya, krestotes, artinya kebaikan moral, integritas, kebajikan, kebaikan, kelembutan. Inilah inisiatif yang Tuhan Yesus tunjukkan dalam perbuatan baiknya melalui kasih karunia-Nya. Sekalipun manusia justru memilih untuk mati dan mendapat hukuman. Tetapi karya penebusannya,
hadir secara berlimpah-limpah yang menghidupkan siapa saja yang mau hidup dalam kebaikannya dan melakukan kebaikan-kebaikan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Maka pesan apa yang kita terima dari Efesus pasal kedua ayat 1 sampai dengan 17. Yang pertama, kita perhatikan ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian.

Kebaikan Tuhan Yesus dalam karya penebusannya harus dirayakan dengan kita taat, tunduk, dan ikut seperti apa yang dilakukan Tuhan. Artinya, kebaikan Tuhan Yesus kita nyatakan pula dalam perbuatan baik yang kita wujudkan mulai dari diri, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Perbuatan baik sebagai wujud meneladan kebaikan Tuhan dan ungkapan syukur karena melalui kebaikannya, kita menerima keselamatan yang menghidupkan kita kini dan sepanjang masa. Dengan demikian, kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, namun karena pemberian Tuhan Yesus melalui kebaikan dalam kasih karunia-Nya. Pesan yang kedua, kita perhatikan ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Inilah kekuatan kebaikan Tuhan Yesus yang memberitakan damai sejahtera, sehingga bukan kejahatan, ketidakharmonisan, konflik, sumpah serapah, gibah, ngerasani, fitnah yang semuanya merusak kehidupan. Tetapi kebaikan yang menyatukan yang jauh dan dekat menjadi kebaikan bersama, agar semua hidup bukan mati atau sia-sia dan mendapat hukuman. Maka kita pun dipanggil untuk memberitakan damai sejahtera dimanapun kita hadir, agar keselamatan yang darinya tetap terpelihara dan jadi pengharapan atas setiap pribadi kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan. Mampukan kami menghayati pada panggilan untuk melakukan kebaikan. Dengan meneladan pada kebaikanmu yang telah menyelamatkan kami. Kasih karuniamu Tuhan dalam karya penebusanmu telah membuat kami hidup, bukan mati. Maka biarlah setiap perbuatan baik yang kami nyatakan sebagai ketaatan, kepatuhan, dan sikap hidup kami untuk ikut dan meneladan pada karya dan kebaikanmu itu. Dan juga sebagai syukur kami kepadamu atas keselamatan yang kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabdamu. Karena kebaikan dan keselamatan engkau terus nyatakan atas hidup kami. Maka kami yakin Tuhan engkau hadir secara khusus dalam kehidupan warga gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, Yogyakarta. Khususnya engkau hadir di dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjanggung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Badri Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Daurivu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga engkau hadir dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Ibu Endang Joko Widodo, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Bari Astuti, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Dinugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak Hati Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Bapak Sony Marfianto, anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Ibu Frida, Saudara Gilbert, Bapak Yunanto Hari Wibowo. Kami percaya Tuhan, kekuatan cintamu yang memulihkan, menguatkan, dan menyegarkan, dan menyempurnakan kembali kesehatan setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasihmu hadir, memberkati. Demikian juga engkau memberkati setiap keluarga yang mendampingi. Berkat kuasa dan anugerahmu terus terjadi atas seluruh keluarga yang mendampingi. Demikian juga mengucap syukur Tuhan untuk kelahiran anak Deresia Abigail, putri dari keluarga Bapak Daniel Yohan Andika dengan Ibu Dea Gracia. Kami percaya Tuhan, inilah kuasamu yang telah hadir menyatakan berkat atas kehidupan keluarga Bapak Daniel dan juga Ibu Dea. Kasihmu yang memberkati dan memulihkan Ibu Dea, dan kasihmu juga yang hadir Tuhan dalam kesempurnaan rahmatmu hadir dalam kehidupan anak Deresia Abigail, sehingga anak ini tumbuh dengan baik dalam kesempurnaan kuasa dan mujizatmu Tuhan. Kami percaya engkau memberkati anak ini, memberkati keluarga
Bapak Daniel dan

juga Ibu Dea. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing. Kami percaya rahmat berkat-Mu, kekuatan harapan yang dari-Mu Tuhan Kau taruhkan dalam usaha dan karya-Mu yang menyelamatkan. Kami percaya Engkau memulihkan rumah tangga kami, Engkau memulihkan ekonomi kami, memulihkan dari setiap apapun yang kami lakukan, kerjakan dalam usaha, dalam pekerjaan kami, tolonglah ya Tuhan. Supaya kami tidak terpuruk dan jatuh, biarlah melalui kasih dan berkat-Mu yang melimpah, Kau hadirkan rahmat dan kelimpahan kasih-Mu itu. Kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi mereka berkati dan tolonglah ya Tuhan. Khususnya anak-anak kami Tuhan yang hendak melanjutkan ke perguruan tinggi berkati tolonglah Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan tempat bagi mereka sesuai yang mereka harapkan. Berkati anak-anak kami yang juga hendak bekerja. Tolonglah Tuhan. Di masa yang sulit ini biarlah mereka tetap mendapatkan pekerjaan sesuai dengan harapan mereka. Berkatilah juga anak-anak kami di tingkat SD dan SMP Tuhan. Yang juga merindukan kuasa-Mu Tuhan hadir. Kami percaya Engkau memberkati setiap usaha dan kesungguhan mereka dalam belajar. Sehingga berkatilah mereka, sehingga mereka nantinya Tuhan masuk pada jenjang sekolah yang lebih tinggi di tingkat SMP dan SMA menurut harapan mereka. Sehingga kami yakin Engkau memberkati setiap perjuangan mereka melalui nilai yang sangat baik dan sempurna oleh karena mujizat-Mu itu Tuhan. Berkati juga kehidupan gereja kami masing-masing. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Dan tolonglah juga Tuhan, bila damai sejahtera-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan di muka bumi ini. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Amin.

0: kita. Beri kemenangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Siapa di tempat yang lebih daripada pemenang? Siapa di tempat yang lebih daripada pemenang? Angkat tanganmu, abaikan tanganmu kepada Tuhan Allah kita. Haleluya.
1: Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa ada saat-saat di dalam hidup ini tiba-tiba badai datang menyerang hidup kita. Mungkin saat ini saudara mengalami badai yang besar yang telah menerpa dalam kehidupanmu. Mungkin badai itu berupa kegagalan. Mungkin badai itu telah membuat saudara harus kehilangan segala-galanya. Atau mungkin badai itu berupa perasaan bahwa semua sia-sia belaka. Semua sudah berakhir. Semua masa depan telah hancur. Atau badai itu berupa tekanan dan penderitaan yang terus menerus seakan-akan ingin menghancurkan kehidupan kita. Saudaraku, datanglah pada Yesus. Berserulah kepadanya, karena hanya nama itu yang sanggup menolong, menghiburmu, membelamu, dan memberikan kekuatan di dalam hidupmu.

saudaraku, bila badai dan tofan mengamuk dengan begitu dahsyat, hanya Yesuslah yang senantiasa sanggup meneduhkan, menyelamatkan kita dari gelombang dan badai yang besar yang menyerang dalam bahtera hidup kita.

Kenal setiap jalan kita, kemanapun engkau berjalan, Tuhan ada di sana. Di saat sukacita, Tuhan di sana. Bahkan di saat yang terpahit pun, Tuhan juga ada di sana. Dia buktikan, dialah pemilik.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
1: Boda Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2. Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Petra. Streaming Radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

kata-kata. Buka hati saudara, malam ini penuhi setiap kami. The next generation, semua family. Hallelujah.

0: Pinhama.
1: Yes.
0: Sekali lagi, angkat kedua tangan, saudara, katakan pada dia, Roh Kudus.

0: Nah, dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

amat baik. Satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amin. Satu lagu.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: cara menerima pimpinan Tuhan. Apakah Anda siap mendengar dari Tuhan? Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 7 ayat 7 dan 8.
1: Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, karena begitu banyaknya keputusan hidup yang harus dibuat, penting sekali bagi kita untuk mencari pimpinan Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Berikut ini ada 3 langkah yang perlu kita ingat. 1. Penyucian. Kita minta Tuhan menyatakan segala dosa yang mungkin menghalangi yang Dia mau sampaikan pada kita, dan kemudian kita mengakuinya. Dia berjanji mengampuni kita jika kita mengakui dosa kita. Mazmur pasal 66 ayat 18. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 2. Penyerahan diri. Bapa tak akan menyatakan rencana-rencananya atas hidup kita sampai kita bersedia mengikut Dia apapun yang terjadi. Alkitab berkata, Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Ketika kita menyerahkan diri kepada-Nya, kita akan menemukan jalan kepada doa yang tepat dan jawaban yang terbaik. 3. Perenungan. Karena Tuhan sering membuat orang percaya menerima jawaban melalui firman-Nya, kita harus menyediakan waktu untuk membaca firman. Pembacaan kita bisa membawa kita ke bagian yang berkaitan dengan situasi kita atau berisi prinsip yang dapat diterapkan. Kuncinya adalah percaya bahwa Tuhan memimpin dan kemudian bertindak dengan iman. Markus pasal 11 ayat 24. Saudara pendengar, Tuhan ingin kita selalu ingat bahwa menanti itu penting. Proses mencari pimpinan bisa lama, dan berlari mendahului atau merekayasa situasi bisa mengantar kita kepada kesalahan fatal. Tetapi Dia akan bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Yesaya pasal 64 ayat 4. Jadi carilah pimpinan, maka Anda akan menerimanya. Itulah janji-Nya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra,
4: Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna. Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu beda, satu keluarga.
1: Yoda, Bob Kri 2.
2: Sekolah SMA, ya di Boda. Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.
3: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali di program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pagi ini kami juga siap menemani Anda dengan sajian-sajian yang kami harapkan juga bisa memberikan inspirasi, memberikan kekuatan dan semangat untuk Anda beraktivitas panjang hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama, yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Martono Poncohadi. Lalu ada Dr. Salah yang akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Guidelines for Living, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kita semuanya. Bagi Anda sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Untuk itu sahabat Petra, mari kita bersama masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.

0: Selamat pagi, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu, 16 Mei 2026, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan bersama saya, Pendeta Emeritus Martono Pencahadi dari GKJ Dayu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa.
1: Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kuperkenankan kembali kami menikmati hari yang baru. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Serta dan berkatilah untuk kami mengerti dan jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya pendengar-pendengar tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
0: Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah Tuhan Allah menghukum, sebagai kalimat tanya ya. Tuhan Allah menghukum berdasarkan Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30 demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada petikan lirik atau syair lagu jadul gitu ya, lagu jadul, lagu zaman dulu, yang sampai saat ini masih sering diperdengarkan juga sebetulnya, karena masih enak didengar dan juga masih aktual untuk konteks saat ini. Demikian liriknya, Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalani. hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Kemudian, anak menjerit-jerit

Hukuman hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah, dan seterusnya gitu ya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Ya, itu lagu Ebit GAD ya. Judulnya Untuk Kita Renungkan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, frasa ini bukan hukuman dalam lagu itu menarik untuk kita perhatikan. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat. Memang banyak orang seringkali memandang bahwa bencana, musibah, ataupun penderitaan, apalagi penderitaan berat, yang menimpa manusia, atau menimpa seseorang, atau menimpa dirinya, atau komunitas tertentu, itu sebagai hukuman dari Tuhan atas dosa manusia. Ada pandangan yang seperti itu. Dalam lagu tadi diungkapkan hanya sebagai isyarat agar kita banyak berbenah, dan bukan hukuman, tapi sebagai isyarat. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Sabda Tuhan Yesus itu ditekankan lagi dalam ayat 24 demikian. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sabda Tuhan Yesus itu sebagai penegasan untuk mengingatkan dan memperingatkan begitu ya, bahwa dosa manusia itu yang menyebabkan manusia mati. Mati di sini adalah kehidupan yang tidak dalam Tuhan. Mati kok kehidupan ya? Memang mati berarti kehidupan yang tidak di dalam Tuhan, yaitu kehidupan yang tidak dalam persekutuan dengan Tuhan, kehidupan manusia yang tidak dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak di dalam Tuhan terus-menerus, atau tidak di dalam Tuhan selamanya, itu yang disebut maut atau mati kekal. Dalam ayat 24 yang kita baca tadi, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Seseorang akan mengalami maut atau mati kekal jika tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang berkenan hadir menyelamatkan manusia. Itulah hukuman atas dosa manusia, maut atau mati kekal. Dan jika seseorang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang berkenan hadir menyelamatkan manusia dan mau hidup di dalam dia, maka orang itu akan terlepas dari hukuman, tidak mengalami maut atau mati kekal, tetapi beroleh hidup di dalam Tuhan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat 24, akulah dia, dan diulangi lagi dalam ayat 28. Itu dari bahasa Yunani, ego eimi. Ini juga menegaskan beberapa pernyataan dalam Alkitab Perjanjian Lama di kitab Yesaya, antara lain dalam Yesaya 41 ayat 4, di sana disebutkan itu, juga dalam pasal 43, pasal 46, dan pasal 48 dari bahasa Ibrani, anihu, aku tetap dia, akulah dia, yaitu
Allah penyelamat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Meninggikan anak manusia yang dikatakan Tuhan Yesus tadi dapat dimengerti saat Tuhan Yesus disalib, mati, dan bangkit, dan kemudian naik ke surga. Disitulah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus nyata atau digenapi. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari Kamis lalu kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Melalui penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, mahkota duri yang diletakkan di kepala Tuhan Yesus Kristus diganti dengan mahkota kemuliaan yang dinyatakan melalui kenaikannya ke surga. Setiap orang yang percaya dan setia kepadanya akan dikaruniai mahkota kehidupan. Itu dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dengan kenaikannya ke surga, Kristus diakui sebagai raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit telah ditinggikan oleh Allah sehingga mengambil bagian dalam kemuliaan, kekuasaan, dan pemerintahan Allah secara penuh. Sehingga Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk menghukum atau menghakimi, tetapi berkuasa juga untuk menyelamatkan, membebaskan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikian dalam ayat 30 bacaan kita. Dengan percaya kepadanya, dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman karena dosa. Itu karena telah disucikan oleh karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dapat bersekutu dengan Allah dan tidak mati lagi, tetapi beroleh hidup di dalam Kristus. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sabda Tuhan Yesus dalam ayat 29 demikian. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini adalah ungkapan Tuhan Yesus Kristus tentang Bapa yang mengutus dia, Bapa yang menyertai dia, dan Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri, sebab Tuhan Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jika kita di dalam Kristus, kasih karunia Bapa kepada Yesus Kristus tentu dikaruniakan juga kepada kita yang hidup di dalam Kristus. Karena karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menghukum kita, tetapi menyelamatkan kita, mengaruniakan hidup di dalam Kristus bagi kita. Sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus, kita juga dikaruniai oleh Bapa, disertai, tidak dibiarkan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Kau perkenankan kami mendengarkan, merenungkan firman-Mu pada pagi yang teduh, pagi yang indah ini. Engkau menyatakan kepada dunia bahwa karena dosa akan mendapatkan hukuman maut. Dan karena kasih karunia-Mu, kami kelepaskan dari maut dan beroleh hidup. Hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, memperoleh kasih karunia untuk senantiasa disertai, tidak dibiarkan sendiri, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan iman kami untuk setia kepada-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur atas hari yang baru ini, hari yang akan kami lalui. Biarlah ada dalam penyertaan dan berkat-Mu sehingga kami tidak sendiri. Dan Engkau memakai kami untuk melaksanakan amanat-Mu di dunia ini, mendatangkan damai sejahtera-Mu. Kami serahkan seluruh sahabat Petra dalam naungan kasih setia-Mu. Juga kami serahkan saudara-saudara kami yang melayani di Radio Petra, berkatilah untuk merasakan penyertaan dan berkat-Mu dan semakin berbuah dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, embun pagi hari ini. Saya, Pendeta Emeritus Martono Poncohadi dari GKJ Dayu, mohon diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16

0: terasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Mau sekolah yang beragam, seru, kreatif, dengan pembelajaran yang menyenangkan, dan penuh makna? Ya, di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, tempatnya. Sekolah multikultural, sekolah kreatif, sekolah riset. Di sini, kamu nggak cuma jadi diri sendiri, tapi juga berprestasi. SMA Bob Kri 2 Yogyakarta, bukan sekedar sekolah, tapi sebuah keluarga. Tempat kita belajar jadi pribadi yang berkarakter, adaptif, dan inovatif. Yuk buruan mendaftar di SMA Bob Kri 2 Yogyakarta. Satu boda, satu keluarga.
2: Boda Bob Kri 2.
3: Sekolah SMA ya di Boda Bob Kri 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 87 Yogyakarta.

berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi di edisi akhir pekan ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Kami putarkan lagu-lagu yang Anda request di sepanjang program Bun Pagi ini. Anda yang masih ingin merequest lagu, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Sahabat Petra, pagi ini kami juga ingin menyapa Anda yang di akhir pekan ini juga masih beraktivitas di luar rumah, di tempat bekerja Anda atau di tempat usaha Anda. Kami juga akan terus menemani Anda melalui lagu-lagu rohani dan juga sajian-sajian lain di program Embun Pagi hari ini. Kami juga berharap aktivitas Anda disemangati dengan pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Juga kami berharap semua yang Anda usahakan sepanjang hari ini juga menghasilkan berkat yang besar untuk Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Dan bagi Anda sahabat Petra yang sekarang ini sedang libur dan bersama dengan keluarga Anda, selamat beraktivitas bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Kami juga berharap di akhir pekan ini Anda juga boleh menemukan kesegaran kembali setelah sepanjang minggu ini sahabat Petra juga beraktivitas, bekerja keras, dan mungkin juga dituntut dengan banyak target. Maka akhir pekan ini juga menjadi waktu yang ideal untuk Anda beristirahat. Barangkali juga sepanjang minggu ini Anda tidak sempat juga menata rumah Anda. Anda juga bisa berbenah di rumah Anda bersama dengan anggota keluarga yang lain, supaya tempat tinggal Anda juga bisa nyaman kembali setelah kesibukan-kesibukan yang membuat Anda tidak sempat untuk membersihkan atau menata rumah Anda. Kita bisa meyakini sahabat Petra, ketika rumah kita tertata kembali dan menjadi bersih, tentu ini akan juga menyegarkan pikiran, ide, dan inspirasi Anda untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya yang tentu saja semakin banyak dipenuhi pengharapan bersama dengan Tuhan. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan program Bun Pagi hari ini masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Ayen Sugiharto. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.